0: coret dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah. Ketegasan ini dijelaskannya karena bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan

0: diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di embarkasi Jakarta-Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta-Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti info

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

Pendengar, bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan Masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

Benteng Kesultanan Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan pusat ibu kota Kesultanan Buton di masa lampau. Memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau batu gunung. Benteng ini memiliki panjang keliling 2.740 meter. Benteng Keraton Buton juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dan Guinness Book Record yang dikeluarkan pada bulan September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Benteng ini terdiri dari tiga komponen, yaitu Badili, Lawa, dan Baluara. Lawa dalam bahasa Wulio berarti pintu gerbang. Terdapat 12 lawa pada benteng keraton, dan angka 12 menurut keyakinan masyarakat mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia, sehingga benteng keraton diibaratkan sebagai tubuh manusia. Baluara berasal dari bahasa Portugis, yaitu balur, yang berarti bastion atau benteng. Dari 16 baluara, 2 diantaranya memiliki godo yang terletak di atas baluara tersebut. Masing-masing berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Selain itu, di dalam kawasan benteng dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton.

Selamat pagi pendengar ya. Di pukul 9 nanti kita ada Halo RRI ya. Untuk Anda juga yang punya keluhan, silakan bisa bergabung bersama kami untuk menginformasikan suara Anda tentang keluhannya di pagi hari ini. Salah satu juga yang sering muncul ya, keluhan yang ada di masyarakat ya, mungkin terkait dengan jalanan rusak atau mungkin pelayanan yang kurang bagus atau mungkin juga lampu jalan, sampah. Bisa keluhkan suara Anda di RRI Baubo dalam Halo RRI di pukul 9 nanti. Silakan di 0802-2823-994 atau di 0822-5972-2994.

Sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.

0: Please read your new text message.
1: Tahukah Anda rute penerbangan tercepat di dunia? Rute penerbangan maskapai Logan Air dari Westray ke Papa Westray di Skotlandia hanya memakan waktu 53 detik. Menempuh jarak hanya 1,7 mil. Penerbangan pada rute ini dimulai pada tahun 1967 yang mencatat rekor penerbangan tercepat di dunia. Perjalanan antara ke Pulau Orkney di Westray dan Papa Westray Skotlandia Utara merupakan kewajiban layanan publik bersubsidi dan merupakan bagian dari 3 jalur lingkar bandara yang menghubungkan Bandara Westray, Bandara Papa Westray, dan Bandara Kirkwall. Meskipun pensiun pada tahun 2013, penerbangan ini masih memegang rekor waktu penerbangan tercepat.

Pendengar, sumber daya manusia adalah aset paling berharga. Bukan sekedar keterampilan, tetapi karakter, etika, dan semangat untuk terus belajar. Peningkatan SDM bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan, kita siapkan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Karena masa depan dibentuk oleh mereka yang hari ini mau berkembang. Mari kita tumbuh bersama, menjadi lebih unggul dan tangguh dan lebih berdampak.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Baik pendengar, masih di Halo RRI untuk pagi ini ya. Memang juga dari masyarakat Bau-Bau juga sempat mengeluhkan kondisi jalan berlubang yang tersebar di berbagai titik yang ada di kota Bau-Bau. Tentu kalau jalanan berlubang juga ini dapat menyebabkan bahaya keselamatan, kecelakaan, dan juga menghambat aktivitas ya. Titik krusial meliputi penurunan rau di Batu Poaro itu juga ya, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut. Pemukiman di Pulau Makassar yang sudah pernah ke Pulau Makassar juga ya, hampir keseluruhan ya, itu jalanannya juga tidak diaspal ya, sehingga juga masyarakat meminta pemerintah daerah, pemerintah kota Bau-Bau juga untuk mengabulkan pemerintahan mereka untuk diperbaiki jalannya ya. Dan juga di jalan perumahan Topas 3 ada dengan tuntutan perbaikan segera kepada pemerintah kota ya. Ada poin-poin keluhan masyarakat terkait jalan berlubang ya, di mana ini di jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Wameo, penurunannya itu cukup curam. Ini sangat membahayakan pengendara yang melintas, bahkan dilaporkan juga ya. Di Kecamatan Bungi, jalan Kelurahan Kiliabuku juga disorot akibat kondisi rusak yang memicu kecelakaan ya. Permasalahan ini memang jadi desakan dari berbagai pihak agar pemerintah kota Bau-Bau segera melakukan perbaikan infrastruktur secara serius. Untuk Anda juga yang di daerahnya ada jalan rusak, ya bisa memberikan suara Anda di 0402-2823-994 atau 0822-5792-2994. Kami masih tunggu informasi Anda selanjutnya ya. Jadi tetap bersama kami di Halo RRI.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Baik pendengar, kita masih di Halo RRI. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Oke, terputus ya. Baik. Untuk Halo RRI, Anda ingin yang memiliki keluhan ya di daerah Anda, entah itu sampah, entah itu jalan berlubang atau lain sebagainya, bisa berikan suara Anda di Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Baik. Oke, saat tadi juga sempat kami sampaikan ya terkait dengan jalan rusak atau jalan berlubang ya. Di beberapa titik yang ada di kota Bau-Bau yang memang ini sangat memprihatinkan ya. Semoga saja dari pemerintah cepat ditangani ya terkait hal tersebut. Baik, untuk selanjutnya juga pendengar, untuk jembatan juga ya, dari informasi yang kami dapat juga bahwa dampak yang paling signifikan dari rusaknya infrastruktur juga itu terasa pada sektor ekonomi kreatif dan juga produktif warga ya. Apalagi yang ada di daerah-daerah seperti Lasalimu dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh kepada petani, pedagang, pekebun juga ya, nelayan yang dan mengalami kesulitan besar dalam mengangkut dan juga mendistribusikan hasil bumi mereka. Nah, kerusakan yang terus terjadi ini di Jembatan Waleona ya, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, kini mendapatkan kecaman juga ya pemerintah setempat, warga serta para pengguna jalan, di mana perbaikan infrastruktur jembatan yang terletak pada ruas jalan provinsi ini menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini juga harus diperbaiki ya, jangan dilakukan tambal saja, tapi mengganti kayu-kayunya lapuk. Apalagi kan ini jalanan poros yang digunakan oleh para UMKM, pedagang, petani, nelayannya untuk mendistribusikan hasil bumi mereka. Semoga saja ini juga bisa segera diatasi ya, karena jembatan Wulian ini merupakan jembatan yang sangat vital ya secara ekonomi sosial bagi masyarakat Buton Utara, Buton dan juga Kota Bau-Bau dalam kehidupan sehari-hari, terutama terutama dalam jalur penyaluran hasil pertanian, perikanan dan juga bahan-bahan bangunan. Ini sudah sejak tahun 2023 sampai 2025 ya. Ini juga beberapa kali direnov tapi hanya ditambal, jadi sebaiknya ya diperbaiki, kayunya juga yang lapuk diganti, atau mungkin bisa memang dibikin jembatan yang memang selainnya jembatan ya gitu. Dan juga masyarakat juga banyak sekali yang memberikan komentar ya, bahwa memang jika melewati jembatan tersebut sangat was-was juga ya, karena takut ambruk ya. Apalagi jembatan ini sudah model lama. Semoga saja secepatnya diatasi. Baik pendengar, kami masih tunggu juga informasi Anda, suara Anda terkait keluhan yang ada di daerah Anda di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Kami cukupkan untuk Halo RRI di Cape Town pagi ini. Saya Rizka. Nanti ada rekan seri akan menemani kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama kami RRI Bau-Bau. Dan saat ini pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti podcast kerjasama LKBN Antara bersama Bapak Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftita Sulaiman Suryanagara dengan topik program transmigrasi di era baru. Selamat mengikuti.
1: Selamat datang di podcast Antara on the Record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftita Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio.
2: Terima kasih atas undangannya.
1: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
2: Pasti ya.
1: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa.
2: Yeah.
1: Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Yeah. Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Yeah. Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah betul. Sekarang ini seperti apa Pak?
2: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Hmm. Jadi tingkat kesuksesan keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Hmm. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Hmm. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga Mbak Nabila pada saat sebelum saya menjadi menteri berpikirnya sama gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama. Kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang gitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
1: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak ya, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
2: Nah jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari

0: pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Hmm. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
1: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana, Pak?
0: Hampir semuanya terima baik, bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
1: Iya, iya.
0: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
1: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
0: saya situ? Pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
1: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
0: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contoh yang sering saya jadikan contoh itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula di dalam kawasan transmigrasi dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%, menurunkan 5% itu enggak mudah. Jadi Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi hanya swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-taker ini. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
1: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat gitu ya Pak ya?
0: Exactly, bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Betul,
0: artinya
1: SDM-nya berkembang. Ya. Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
0: Sekarang ini kita fokus di Rempang. Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, Bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Ya. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus Patriot di sana. Nanti akan ada sekitar di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
1: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
0: Kenapa enggak?
1: Iya, benar enggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti
0: perintah
1: apa?
0: Bapak Presiden begitu, kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, emang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja, kalau lihat dari animo hanya sekedar memindahkan penduduk, begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada itu. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi, sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, menyampaikan, kamu dana itu cukup nggak? Rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang, 492 pegawai. Sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk. Begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
1: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak? Atau dikirimkan? Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
0: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan, saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan, ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
1: di fak-fak ya, itu ya Pak. Ya,
0: saya katakan gugur, kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 km dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja.
1: Oh, ya kan?
0: Itu ada ke luar negeri, begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang, banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas, masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para Patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian. Kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan, ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak miskin karena penduduk kita besar, ya kan, 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar ya, itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok. Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
1: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
0: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya. Kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya, jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu supaya mereka bisa bertahan hidup. Untuk karena awal-awal mereka kan butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah 2 kakak gitu. Yeah. Nah, itu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah, yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah, kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
1: Ya, kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
0: Jadi apa yang disampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali, bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain satu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu, karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berselorok cerita kepada saya, Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan, kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya, gitu, ya kan. Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
1: Lebih-lebih dari yang punya uang tadi.
0: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus tadi misalkan seperti di salon, sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan, tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata, tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia, namanya nih Sumba. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan. Mudah-mudahan lebih, bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan, dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
1: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
0: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi, itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya, ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya, ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia, yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi PLTA karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah, akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah, yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan gitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13.000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Cang itu sekitar $30.000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi, mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam. Supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi pimpinannya itu ada semacam di target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
1: gagal.
0: Gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat.
1: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
0: Benar.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Iftita, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
2: Stand by. On the record.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia dari bau-bau dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di udara ya, yang siang hari ini terasa begitu segar setelah hujan reda dan langit mulai kembali cerah. Di hari Rabu yang hangat ini, tepat pukul 11:13, semoga aktivitas Anda tetap lancar dan suasana hati semakin nyaman ditemani udara sejuk habis hujan. Baik yang sedang beristirahat, bekerja, berada di perjalanan maupun yang tengah menikmati juga santai di rumah. Terima kasih sudah memilih RRI Bobo sebagai sahabat siang Anda semua. Seperti biasa pendengar, hingga pukul 12 nanti saya akan menghadirkan deretan lagu-lagu pilihan terbaik yang juga siap menemani waktu istirahat Anda agar terasa lebih santai dan menyenangkan. Dan tentu saja Anda juga bisa ikut bergabung mengirimkan request lagu, salam hangat maupun juga pesan spesial ini untuk orang-orang tercinta. Mari nikmati siang yang cerah ini dengan musik yang menenangkan dan penuh kenangan. Tetap bersama kami di program acara request lagu hanya di RRI Bau-Bau.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ya, baik pendengar, masih di acara request lagu ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di siang ini, saya mengundang partisipasi Anda di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-994. Mohon maaf ya untuk 97,8 MHz tidak mengudara disebabkan ada pemadaman listrik ya di sekitar kantor kita. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan kami, tentunya Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.

Silakan yang ingin bergabung di 0402-282-3994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822-579-72-2994. Dan juga saya mengucapkan selamat siang ya buat pendengar setia dari bau-bau ini yang mendengarkan kami melalui aplikasi Radio Digital. Selamat siang untuk Anda semua yang lagi beraktivitas, semangat ya untuk bisa menyelesaikan juga aktivitasnya. Walaupun cuaca kita ini tidak menentu ya, kadang hujan, kadang panas. Namun semoga tidak mengurangi semangat Anda untuk bisa menyelesaikan aktivitas Anda tentunya.

Baik, sambil menanti dari yang telepon Anda, kita hadirkan dulu ini. Ada lagu yang sudah saya siapkan. Semoga lagu ini bisa menambah semangat Anda juga dalam menyelesaikan aktivitas Anda. Dan tentunya saya harapkan Anda masih terus dengarkan kami RRI Bau-Bau ya, di aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami, RRI Bau-Bau.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowo Lio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimana saja Anda berada. Wah, luar biasa hari ini pendengar, wilayah Kota Bau-Bau dan sekitarnya mengalami pemadaman listrik yang cukup lama yang terjadi sejak pagi jelang siang tadi pendengar, dan saat ini sudah mulai menyala kembali listriknya pendengar secara bertahap di wilayah Kota Bau-Bau dan di wilayah Kepulauan Buton lainnya. Berdasarkan informasi juga dari PLN UP3 Bau-Bau pendengar, bahwa memang sejak pukul 9:53 waktu Indonesia Tengah tadi, pagi tadi pendengar, ini terjadi gangguan pada mesin pembangkit yang akhirnya menyebabkan terjadinya pemadaman yang meluas pada sistem kelistrikan Bau-Bau dan sekitarnya. Nah, jadi alhamdulillah kali ini kita bisa kembali mengudara untuk menemani ruang dengan Anda, melanjutkan kebersamaan kita di edisi Rabu 13 Mei 2026. Tentunya kami masih punya serangkaian program acara yang akan kami hadirkan menemani ruang dengan Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah pendengar. Tetap di RRI Bau-Bau, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan. Tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98,8 MHz dari Bau-Bau. Dan kita bergabung dengan Pro 3 RRI, Pusat Pemberitaan Pendengar, untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral berjaringan nasional pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.

0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
2: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang sudah laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
2: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong

0: sepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
1: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
2: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat ya.
0: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan

0: tapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
1: Sebagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur potensi palsu serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan melindungi diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keaslinya agar melapor pada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Tadi mencakup
3: ya. Baik, Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ceria, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam bisnum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Benar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom.

0: dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jamaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Arifful Alam, Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saadan Tudarain. Aen.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Karena tahun 2000 setelah itu
1: Ya, Aen.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya terus seluruh
1: ya Rian.
5: Jadi sudah terjadi sekarang ini ya, kita hukum dan belum mengetahui ya, itu
1: iya Rian.
4: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendorong jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rri.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita mengupdate ya informasi bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional di Warta Berita. Dan malam hari ini kembali ya pendengar, di setiap Rabu malam di ruang dengar Anda kami hadirkan mimbar agama Hindu yang kali ini akan disampaikan oleh Pande Kade Juliana dengan judul Menjaga Kesehatan Tubuh, Perspektif Hindu Mencegah Stunting. Untuk Anda, umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namasidam Om Anubhadrah Kritawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Kendari dimanapun berada, Angayu Bagye Sehiang Widiwase. Kita masih bisa berjumpa di udara dalam acara Mimbar Agama Hindu kerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Berjumpa kembali dengan Blijul Pandey Kadek Juliana, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Semoga para pendengar semua kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Para pendengar, umat Hindu dimanapun berada, dalam Mimbar Agama Hindu kali ini Blijul akan menyampaikan sebuah tema, yaitu arti menjaga kesehatan dalam perspektif Hindu, upaya pencegahan stunting. Tema ini tentunya sejalan dengan program pemerintah sekarang, yaitu pengentasan stunting dengan memberi makanan bergizi bagi anak-anak kita, menjaga kesehatan masyarakat dengan sadar memahami makna dan arti kesehatan itu bagi tubuh sedari awal masa kehidupan dan melalui sudut pandang agama Hindu. Tapi sebelum mulai Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini, seperti biasa Blijul awali dengan dua bait pantun. Parut kelapa mencari santan, membawa tali buat mengikat. Jangan lupa jaga kesehatan, makan bergizi, badan pun sehat. Nasi berlemak dimakan sendiri, kulitnya dikupas jika masak labu. Mari simak mimbar kali ini, kita bahas kesehatan berdasarkan ajaran Hindu. Umat Hindu, pendengar RRI Pro 1 Kendari yang berbahagia, umat sedharma yang saya muliakan, seringkali kita mendengar istilah stunting di televisi atau puskesmas. Secara fisik, ia tampak sebagai pertumbuhan yang terhambat. Namun, jika kita telisik dengan kacamata dharma, stunting adalah ancaman bagi lahirnya anak-anak suputra. Kitab Slokantara mengajarkan bahwa satu anak yang bijaksana dan sehat lebih utama daripada 100 anak yang kurang pandai. Stunting bukan hanya masalah kekurangan protein, melainkan tantangan bagi kita sebagai orang tua untuk memenuhi kewajiban dharma dalam menyediakan wahana yang sehat bagi jiwa-jiwa yang akan lahir. Tanpa fisik yang tangguh dan otak yang cerdas, bagaimana anak-anak kita kelak bisa menjaga keberlanjutan ajaran Weda di bumi Nusantara ini? Oleh karena itu, memerangi stunting adalah bagian dari yajnya kita untuk menciptakan generasi emas yang berkualitas. Dalam pandangan Hindu, kesehatan adalah sebuah kondisi swasta. Secara etimologi, swa berarti diri dan stha berarti menetap atau berdiam. Jadi seorang dikatakan sehat swasta apabila ia mampu berdiam di dalam dirinya sendiri dengan tenang, di mana seluruh sistem biologis dan kesadaran spiritualnya berfungsi secara selaras. Kita harus menyadari bahwa manusia terdiri dari dua unsur utama yang disebut dengan prakerti, materi atau badan jasmani, dan purusa, jiwa atau rohani. Badan jasmani, stula sarira, ibarat sebuah kereta. Badan adalah kendaranya. Jika mesinnya rusak, stunting atau kekurangan gizi, maka perjalanan hidup atau dharma akan terhambat. Badan rohani, suksma sarira, ini adalah penggeraknya. Pikiran yang stres, cemas, atau tidak tenang akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Kesehatan sejati tercapai ketika kereta dan pengendaranya berada dalam kondisi prima. Pencegahan stunting bukan sekedar urusan tinggi badan, melainkan upaya menyiapkan kereta yang kokoh bagi sang Atman untuk menjalankan misi sucinya di dunia. Dalam ajaran Hindu, manusia memiliki tiga lapisan badan yang saling mempengaruhi, yang disebut dengan Trisarira. Pertama, Stula Sarira atau badan kasat, dibentuk dari panca mahabhuta yang diserap melalui makanan, Anamaya Kosa. Jika asupan makanan buruk atau kurang gizi, maka elemen tanah, air, api, udara, dan eter dalam tubuh menjadi tidak seimbang. Kedua, Suksma Sarira atau badan halus, terdiri dari pikiran, manas, intelektual, budi, dan ego atau ahankara. Stunting tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi beresiko menghambat perkembangan kognitif atau budi, yang membuat seseorang sulit memahami ajaran agama di masa depan. Ketiga, Karana Sarira atau badan penyebab, lapisan terdalam yang berisi benih-benih karma. Menjaga kesehatan anak sejak dini adalah cara kita memperbaiki kualitas hidup atau karma generasi yang akan datang. Mengapa kesehatan itu mutlak? Karena kesehatan adalah pintu gerbang menuju 4 tujuan hidup manusia. Kita mengenal ada 4 tujuan hidup manusia yang disebut dengan Catur Purusa Arta, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksha. Dharma, bagaimana mungkin kita bisa melayani sesama dan beribadah jika fisik kita lemah dan sakit-sakitan? Arta, kekayaan dan kesejahteraan mustahil dicapai tanpa raga yang produktif. Kama, kebahagiaan duniawi yang positif hanya bisa dinikmati dengan indera dan badan yang sehat. Kemudian yang moksa, pembebasan spiritual membutuhkan konsentrasi dan meditasi yang hanya bisa dilakukan secara maksimal dalam tubuh yang bugar. Kemudian umat Hindu dimanapun berada, kesehatan adalah manifestasi dari harmoni antara buana alit diri kita dengan buana agung atau alam semesta. Ketika seorang ibu hamil tidak mendapatkan gizi yang baik, terjadi ketidakteraturan aliran energi alam ke dalam janin. Oleh karena itu, mencegah stunting adalah bentuk ketaatan kita terhadap hukum alam atau reta untuk menjaga keberlangsungan ciptaan ide Sang Hyang Widi dalam kondisi terbaiknya. Umat Sedharma yang berbahagia, ingat, kesehatan dalam Hindu bukanlah sekedar otot yang kuat atau raga yang tanpa cacat. Kesehatan adalah kondisi swasta di mana badan jasmani kita yang terbentuk dari sari-sari makanan atau anamaya kosa mampu bergetar dalam frekuensi yang sama dengan ketenangan rohani kita. Jika hari ini kita berbicara tentang stunting, kita tidak sedang hanya bicara tentang angka dan tinggi badan, tetapi kita sedang bicara tentang bagaimana menyiapkan pura atau stana yang layak bagi Sang Hyang Atman. Bagaimana mungkin sang jiwa bisa bersinar maksimal jika rumah fisiknya rapuh sejak dalam kandungan? Umat Sedharma yang dikasihi Tuhan, Weda sebagai sumber hukum tertinggi umat Hindu menempatkan kesehatan fisik pada posisi yang sangat sakral. Kesehatan bukan sekedar urusan medis, melainkan sebuah dharma atau kewajiban teologis. Membahas bahas kesehatan dalam perspektif Weda, maka ada beberapa poin pokok yang ingin Blijul bagikan pada para pendengar di rumah. Yang pertama, esensi tubuh sebagai instrumen dharma. Dalam Weda ada sebuah sesanti luar biasa atau sebuah mantra yang sangat bermakna, yang berbunyi seperti ini: Sariram Madhyam Kalu Dharma Sadhanam, yang berasal dari teks Kama Sambhava karya Kalidasa yang merangkum esensi ajaran Weda, mengandung makna filosofis yang sangat kuat. Disampaikan bahwa tubuh sebagai kendaraan sadhanam. Sadhanam berarti sarana alat atau instrumen. Dalam perjalanan menuju Tuhan, tubuh adalah perahu yang kita gunakan untuk menyeberangi samudra kehidupan, samsara. Jika perahu ini bocor atau rapuh karena kurang gizi atau penyakit, maka misi kita untuk menjalankan kewajiban suci akan gagal sebelum mencapai tujuan. Kemudian, dalam bait mantra ini disampaikan juga prioritas utama dalam menjaga kesehatan, yaitu madhyam. Kata madhyam di sini mengisyaratkan bahwa tubuh adalah sarana yang paling pertama dan utama. Sebelum kita bisa melakukan ritual yajna, menuntut ilmu, widya, atau melayani masyarakat sewa, kita harus memastikan bahwa instrumen fisik kita dalam kondisi siap pakai. Kemudian, kesehatan dalam mantra Rigveda. Kitab Rigveda sebagai Weda tertua banyak memuat doa-doa dan mantra yang memohon kesehatan, kekuatan fisik, dan umur panjang. Salah satu konsep pentingnya adalah, pertama, pentingnya kekuatan atau balam. Dalam Rigveda Mandala 1, Sutta 80, Mantra 15, umat diajarkan untuk memohon kekuatan fisik agar dapat memerangi kegelapan. Penyakit dan kelemahan fisik, termasuk dalam stunting, dipandang sebagai bentuk hambatan yang harus diatasi. Mantra kedamaian fisik. Kita sering mendengar doa Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, yang artinya semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk bebas dari penyakit. Kata Niramayah menegaskan bahwa kondisi tanpa penyakit adalah syarat mutlak untuk kebahagiaan universal. Hubungan dengan dewa-dewa kesehatan. Rigveda memperkenalkan sosok seperti Dewa Rudra dan Aswin Kumaris, dokter para dewa yang dipuja untuk memohon penyembuhan. Ini membuktikan bahwa sejak zaman Weda, Hindu telah memiliki sistem kesadaran kesehatan yang sangat maju. Kemudian kita lanjutkan poin pembahasan ketiga tentang integrasi Atman, Manas, dan Indriya. Dalam pandangan Weda, kesehatan bukan hanya tentang otot dan tulang, tetapi keselarasan antara Atman, roh, inti sari kehidupan, Manas, pikiran, pengendali tubuh, Indriya, panca indriya, alat interaksi dengan dunia. Weda menegaskan bahwa jika fisik lemah, stula sarira terganggu, maka pikiran akan sulit fokus atau dhyana. Jika pikiran tidak fokus, maka Atman tidak dapat bersinar dengan terang. Oleh karena itu, mencegah stunting atau gizi buruk adalah upaya menjaga agar panca indria dan manas anak-anak kita kelak dapat berfungsi maksimal dalam mempelajari kebenaran. Kemudian yang keempat, hubungan dengan pencegahan stunting. Secara mendalam, pembahas ini membahas pesan bahwa memberikan makanan bergizi kepada anak bukanlah sekedar tugas rumah tangga, melainkan yatnya, persembahan suci. Seorang ibu yang menjaga nutrisinya saat hamil sedang menjalankan dharma tertinggi, yaitu menjaga kuil Tuhan atau tubuh janin agar tumbuh tanpa cacat atau hambatan. Stunting adalah pengabaian terhadap instruksi Weda untuk menjaga kualitas kendaraan dharma. Umat sedharma, Weda tidak pernah memisahkan antara kesalehan ritual dengan kesehatan fisik. Seringkali kita terlalu sibuk menghias pura, namun lupa menghias pura sejati yang ada dalam diri kita, yaitu tubuh ini. Mantra Sariram Madhyam Kalu Dharma Sadhanam adalah pengingat keras bagi kita. Jangan harap bisa menjalankan dharma dengan sempurna jika fisik kita lemah. Mencegah stunting berarti kita sedang memastikan bahwa generasi penerus kita memiliki kendaraan yang tangguh untuk memikul tanggung jawab agama dan bangsa. Kesehatan adalah modal awal untuk menjadi manusia yang paripurna di mata Ide Sang Hyang Widi. Kita lanjutkan pada konsep berikutnya, yaitu konsep Trihita Karana, harmoni yang menyehatkan. Apa sih hubungan Trihita Karana dan kesehatan tubuh serta pencegahan stunting ini? Dalam konteks pencegahan stunting, konsep Trihita Karana tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi landasan ekologis dan biologis bagi pertumbuhan manusia. Konsep pelemahan, hubungan manusia dengan alam, kesehatan anak sangat tergantung pada kualitas alam sekitarnya. Stunting seringkali dipicu oleh lingkungan yang tidak sehat, sanitasinya buruk misalnya, dan kualitas pangan yang rendah. Dalam Hindu, alam adalah ibu pertiwi yang menyediakan nutrisi, makanan sehat, organik dan bergizi. Hanya bisa lahir dari alam yang dijaga kelestariannya. Menjaga kebersihan lingkungan dan mengkonsumsi pangan lokal yang segar adalah bentuk nyata dari pengamalan palemahan untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan terbaik. Kemudian konsep pawongan, hubungan manusia dengan sesama. Pencegahan stunting membutuhkan gotong royong, hubungan harmonis antar anggota keluarga, suami yang mendukung istri saat hamil, dan kepedulian masyarakat terhadap pemenuhan gizi tetangganya adalah wujud dari pawongan. Ibu hamil yang bahagia karena lingkungan sosial yang harmonis akan melahirkan anak yang sehat secara mental dan fisik. Lalu konsep pariangan, hubungan manusia dengan Tuhan. Menyadari bahwa tubuh dan makanan adalah anugerah Tuhan, prasadam, dengan menjaga kesehatan diri sendiri dan keturunan, kita sebenarnya sedang memuja Sang Hyang Widi melalui penjagaan terhadap ciptaannya yang paling mulia. Mencegah stunting adalah cara kita mengharmoniskan diri dengan alam, menyediakan pangan sehat, dan sesama saling peduli kesehatan, yang pada akhirnya menjadi bentuk bukti tertinggi kita kepada Tuhan. Umat sedharma, kita telah bahas arti menjaga kesehatan dalam perspektif Rig Veda, ajaran Trihita Karana. Sekarang saya akan mengajak umat sedharma melihat konsep Ayurveda, kearifan medis Hindu. Ayurveda, dari kata ayur yang berarti hidup dan Veda berarti pengetahuan, adalah sistem kesehatan holistik yang sudah ada ribuan tahun lalu dan sangat relevan untuk mengatasi masalah gizi buruk. Prinsip preventif atau pencegahan berbeda dengan kedokteran modern yang sering fokus pada pengobatan. Ayurveda menekankan pada swastiasya raksana, melindungi kesehatan mereka yang sehat. Dalam hal stunting, Ayurveda mengajarkan kita bahwa intervensi harus dimulai bahkan sebelum pembuahan, masa persiapan calon orang tua, untuk memastikan kualitas sukra sel sperma dan artawa sel telur dalam kondisi yang prima. Kemudian konsep satwika ahara, pola makan yang benar. Ayurveda membagi makanan menjadi 3 kualitas, satwika, rajasika, dan tamasika. Untuk mencegah stunting, Hindu sangat menekankan satwika ahara, makanan yang segar, bersih, alami, dan penuh energi kehidupan atau prana. Makanan ini membangun jaringan tubuh datu yang kuat pada janin dan balita. Kemudian konsep agni, api pencernaan. Ayurveda mengajarkan bahwa bukan hanya apa yang kita makan, tetapi apa yang bisa kita serap, menjaga api pencernaan anak agar tetap kuat melalui pola makan yang teratur dan jenis makanan yang sesuai dengan konstitusi tubuhnya atau prakerti adalah kunci agar nutrisi tidak terbuang sia-sia. Kemudian konsep dinacharya atau rutinitas harian. Pola hidup sehat yang teratur mulai dari bangun pagi, kebersihan diri hingga pola tidur adalah bagian dari pengobatan Ayurveda yang membantu metabolisme tubuh anak bekerja maksimal. Hindu melalui Ayurveda telah lama mengingatkan bahwa makanan adalah obatmu. Pencegahan stunting adalah penerapan nyata dari ilmu Ayurveda, di mana kita mengutamakan pencegahan melalui pola makan satwika dan gaya hidup yang teratur demi menjaga kualitas hidup generasi mendatang. Umat Hindu dan pendengar RRI Kendari yang budiman, agar lebih konkret pembahasan tentang menjaga tubuh agar sehat dengan melakukan pencegahan stunting, berikut saya sampaikan beberapa tahapan pencegahan stunting dalam perspektif Hindu. Pertama, masa persiapan atau prawiwaha, menyiapkan benih yang unggul. Dalam pandangan Hindu, pencegahan stunting tidak dimulai saat anak lahir, melainkan jauh sebelum pertemuan sel sperma dan sel telur terjadi. Masa prawiwaha atau persiapan pernikahan adalah fase sakral untuk menyucikan dan menyehatkan fisik serta mental calon orang tua. Kitab suci menekankan bahwa kualitas seorang anak putra sangat ditentukan oleh kualitas benih dari ayah dan lahan dari ibu. Secara biologis dan spiritual, calon orang tua wajib memastikan tubuh mereka bebas dari racun dan kekurangan gizi. Inilah bentuk tanggung jawab Dharma untuk tidak mewariskan kelemahan fisik kepada keturunan. Dengan menyiapkan kesehatan sejak dini, kita sedang menjalankan ritual penyucian untuk mengundang jiwa yang mulia agar bersedia berstana di dalam kandungan yang sehat. Karena benih yang unggul hanya akan tumbuh maksimal pada tanah yang subur dan terpelihara. Yang kedua, masa kehamilan. Garbhadhana samskara, menjaga pura janin. Ketika pembuahan terjadi, dimulailah masa Garbhadhana samskara, sebuah prosesi penyucian janin di dalam kandungan. Pada fase 1000 hari pertama kehidupan ini, ibu hamil memiliki kewajiban untuk mengkonsumsi satwika ahara, makanan yang satwika, bersih, segar, alami, dan bergizi. Bukan sekedar pengenyang perut, melainkan sarana untuk membangun jaringan tubuh. janin agar terhindar dari kekerdilan fisik dan kognitif. Namun, Hindu mengingatkan bahwa nutrisi fisik saja tidak cukup. Pikiran ibu adalah lingkungan pertama bagi kecerdasan anak. Pikiran yang tenang, damai, dan penuh bakti akan memancarkan energi positif yang membentuk karakter serta stabilitas mental janin. Ketegangan atau trauma pada ibu hamil diyakini dapat menghambat aliran prana, energi kehidupan, yang berisiko pada gangguan pertumbuhan. Maka, menjaga pola makan yang suci dan menjaga kejernihan pikiran adalah bentuk persembahan nyata untuk memastikan anak tumbuh sebagai pribadi yang utuh. Kemudian yang ketiga, pola asuh pasca kelahiran. Syukur dan pemantauan tumbuh kembang. Setelah bayi lahir ke dunia, setiap tetes air susu ibu atau ASI adalah amerta. Cairan kehidupan yang menjadi anugerah langsung dari Sang Hyang Widi melalui kasih sayang ibu. Memberikan ASI eksklusif dan nutrisi yang tepat adalah manifestasi rasa syukur dan penghormatan terhadap kehidupan yang baru tumbuh. Dalam tradisi Hindu di Nusantara, kita mengenal berbagai upacara manusayatnya, seperti telubulanan atau otonan. Upacara ini tidak boleh berhenti pada ritual simbolis semata, melainkan harus dijadikan momentum atau indikator untuk memantau tumbuh kembang anak secara nyata. Saat anak merayakan hari lahirnya atau otonan, orang tua seharusnya melakukan evaluasi. Apakah berat dan tinggi badannya sudah sesuai? Apakah ia tumbuh cerdas? Melalui integrasi ritual dan kesadaran medis ini, umat Hindu melakukan pengawalan ketat terhadap fase emas pertumbuhan, memastikan tidak ada satupun tunas bangsa yang terhambat perkembangannya oleh jerat stunting. Umat Sadharma, tibalah kita di penghujung mimbar kali ini. Menjaga kesehatan dalam perspektif Hindu bukan sekedar upaya mempertahankan kebugaran fisik, melainkan sebuah bentuk ibadah dan kewajiban Dharma yang bersifat holistik. Sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan hidup, Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Tubuh yang sehat atau swasta adalah pura sejati yang harus dijaga kesucian dan kekuatannya. Pencegahan stunting melalui pola makan satwika ahara dan gaya hidup sesuai prinsip Ayurveda merupakan implementasi nyata dari konsep Sariram Madhyam Kalu Dharma Sadhanam. Dengan memastikan setiap anak tumbuh tanpa hambatan nutrisi, kita sebenarnya sedang menjaga harmoni trihita karna, yakni menghargai pemberian alam dan menjalankan perintah Sang Hyang Widi untuk memelihara kehidupan dalam kondisi terbaiknya. Lebih jauh lagi, perjuangan melawan stunting adalah investasi spiritual untuk melahirkan generasi suputra yang akan menjadi pilar masa depan bangsa dan agama. Transformasi dari pemahaman ritual menuju aksi nyata dimulai dari masa persiapan pernikahan atau prawiwaha, menjaga masa kehamilan, garbhadana samskara, hingga pola asuh yang penuh kasih adalah wujud bakti atau sewa yang sesungguhnya. Ketika kita berhasil menciptakan generasi yang cerdas secara kognitif dan tangguh secara fisik, kita tidak hanya sedang memutus rantai masalah kesehatan, tetapi juga sedang melampangkan jalan bagi munculnya sumber daya manusia yang mampu memahami serta mempraktikkan ajaran Weda secara paripurna demi tercapainya kebahagiaan lahir dan batin, jagatita dan moksartam. Demikianlah pesan Dharma yang dapat Blijul sampaikan hari ini. Mekar melati di Taman Asri. harum semerbak di pagi hari. Jaga kesehatan, kuatkan diri, sarana dharma bakti pada Pertiwi. Makan bersama di talam, lauknya ikan bergizi tinggi. Cegah stunting dari dalam, lahirkan suputra cerdas dan mumpuni. Om Sarwe Bawantu Sukina, Sarwe Santuni Ramaya, Sarwe Badrani Pasyantu, Makasjid Duka Pawit. Ya Yang Widi, semoga semuanya memperoleh kebahagiaan, semoga semuanya terbebas dari penderitaan, semoga semuanya dapat memperoleh keberuntungan, semoga tiada kedukaan. Semoga kedamaian menyelimuti kita semua. Saya akhiri dengan para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Sebelum 97,8 MHz RRI Bau-Bau, terima kasih peringkat untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Kita baru ikuti pendengar mimbar agama Hindu untuk Anda umat Hindu di mana saja Anda berada bersama Pro 1 RRI Kendari. Menjaga kesehatan dalam perspektif Hindu, upaya pencegahan stunting disampaikan oleh Pandek Kadek Juliana Perihar. Dan selanjutnya kita akan ikuti program acara Ruang Rindu berjaringan nasional untuk Rabu malam seperti biasa Perihar. Untuk kali ini bintang tamunya ada Vivi Kabul Perihar dan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Kita langsung menuju ke Pro 1 RRI Jakarta dan kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertahta. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari ini
1: mas.
0: Yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking
0: excitednya,
1: semangatnya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo
0: Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar, boleh dipilih yang dari Jember atau

0: dari Manado, nanti kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku nggak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh, Mas Yudi.
0: Begitu ya?
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Iya, karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wow.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu juga. Festival kok gak salah Mas.
0: Bener lagu ya. Festival populer lagu Indonesia sekali. Tahun 78.
1: Nah dan, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif. Membuat kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu Mas.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku gak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Mas mau ngomong,
0: bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita.
0: Enggak.
1: Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman. Makanya gak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya,
0: oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon. Dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon, karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ada di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA. Ya.
0: Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Ciana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjuri.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Oh iya iya iya, melaku-melaku.
1: Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Mbak Ita?
1: Alhamdulillah
0: kabar baik, Bang Benny. Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi apa
0: lah. Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi, sudah bergabung.
3: Selamat malam Mbak Vivi.
1: Selamat malam.
0: Wah.
1: Akhirnya tersambung. Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock and roll music.
1: Kangen banget kita semua ya
0: Mbak
1: Mas
0: Vivi
1: ya.
0: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana,
2: salam Mas? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman siap. Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Bang Dedi. Salam tiga ya.
1: Siap, siap.
0: Monggo. Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusi Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnamasari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Ya, benar,
3: ya.
0: Benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior.
1: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal Mama Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: Okay,
1: MC-nya
0: okay.
1: Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya nanti kita ajak.
1: Iya,
3: makasih lo ya kita sering bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
0: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke
1: Solo.
0: Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam, udah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi.
0: Ya.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu. Gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita pun nama saya.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
5: Halo.
0: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
5: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah sudah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah. Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: menjaga
5: latihan seperti itu.
0: Oke.
5: Okay. Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan ya. Liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang ya, kalau diceritain semua ya. Silakan
1: Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam ya, okay, bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya,
5: kan?
1: Betul, okay. Festival. Nah,
5: seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: ini. Bintang radio. Wah. Ya. Seru.
5: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Keroncong, dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan, karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Cita Tamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto, dan juara hiburannya saya, paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Biasa, wah hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya pernah, jadi jumpat. Tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman. Tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang Bahana Perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan, saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wah.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
5: Dilamar, jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, ada ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
5: setelah saya terkibarkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Okay. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi
1: ibu
5: juga, mau jadi istri juga, jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya.
0: Oke.
5: Okay. Dan kalau ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Oke. Ini ada orang Palembang ada lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam. Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Kita pernah masar
1: Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
5: Selamat malam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang gak diragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sangat enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Nah, oh iya itu. Dong.
6: Apakah memang asal mula suaranya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Vivi. Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio ya, gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
6: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Silakan, boleh dong Oma, silakan
6: ya,
1: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Nggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama
0: Oma Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya. Dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi, apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
5: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
5: itu.
1: Betul, betul Mbak Vivi.
5: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu pasti umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
1: Iya,
5: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya?
5: Iya.
0: Oke.
5: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam membawakan lagu ini
5: memang ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia ya. Ya.
5: Nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
5: Okay. Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi suka ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
5: Di waktu itu. Ya, gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya, betul. Nah,
5: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisyoria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua.
0: Okay.
5: Jadi membuka biaya kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Gitu. Muridnya secara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor. Gitu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya.
5: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga. Mereka
0: oke. Ya.
5: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
0: siap.
5: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil-kecil, pas 5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
5: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan
1: iya.
0: Tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
5: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadi, saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
5: Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih, terusnya kan ada yang banyak sekali, kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman, mm-hmm. ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar, tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu, mm-hmm. kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba, mm-hmm. banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu, mm-hmm. Selalu saya ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai terus akhirnya saya nikah.
0: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
7: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
5: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
5: Waalaikumsalam.
7: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita.
1: Betul. Betul.
7: Dua pertanyaan.
0: Oke, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas Gilang. Mbak
7: Ita. Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epik di PPU Saltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari
0: Sosono.
7: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
0: Ge,
1: monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
5: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
1: Isinya
5: albumnya
1: banyak,
5: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: benar.
5: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
5: ya.
0: Wah.
5: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
5: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item, Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja, diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris itu aja. Saya pernah, iya betul. Karena saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya kadang malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa saja, mungkin karena direkam pulang,
0: kirim
5: ke Inggris. Malah saya di apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
5: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri ya, itu saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu aja.
0: Oke. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
5: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya, pertama, karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak, ada Edi Slito, ada ya, Lex Trio.
0: Benar.
5: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
5: Bagus. Satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Oh. Lagi. Iya.
5: Itu loh. Jadi Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi
0: rock and roll.
1: Asik lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi? Ini juga, gimana?
5: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Kamzah ya.
1: Yeah. Judulnya apa Mbak Vivi?
5: Dua Remaja.
0: Kisah Dua Remaja ya.
1: Kisah Dua Remaja.
5: Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di situ.
0: Oke.
5: Lagunya.
1: Memang suaranya nah, Mbak Vivi kan tinggi.
5: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar lagi kita
1: akan
0: hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, ini termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Yeah. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Padus.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Ya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap, Mas Bang Yudi. Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya kak?
0: Oke, okay. Ya, ya, udah detail banget ya.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kak, nanti kita ke toko batik.
1: Kan, udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Salamnya ada tiga ya kak.
1: Oke, okay, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, okay, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Okay. Sampai ketemu. Oke. Okay. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Iya. Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana Bang Roni, perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya, okay. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabu, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan bagus. Dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana?
6: Di penyanyi gitu, ya, jadi, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus Bu, dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Oke. Okay. Ya, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga jaya, semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Okay. Saya
0: siap.
6: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Ya, iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih, kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali,
7: benar. Kayaknya semangat-semangat, ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, okay, siap.
7: Ada nggak suatu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ita Purnamasari dan Mas Didi.
1: Iya, Mbak Rianti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi, ada ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
1: betul sekali. Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini, kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya. Ya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Yansen namanya.
8: Ya, Om Yansen itu tentara juga Teh. Jadi suka waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya Allah. Jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, nggak jauh-jauh lah. Juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian.
8: Itu lagu gimana
1: keren banget gitu. Ya Teteh ya, sangat Bahana Perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke.
8: Okay. Ya. Oke. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya udah, itu aja dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Bersama Mas
0: Dwiki. Iya, Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi. Apakah ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya ya. Semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan. Banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa. Tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya, itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, iya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan?
9: Ya betul. Ya, dulu kan kita Agogo.
1: Keren-keren loh itu.
9: Betul. Pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah, pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat maju, sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, gitu. Ya Bu bidan, bidan lu siapa, Mbak Ana ya, Bu Ana tadi,
0: Bu Ana, Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa, boleh dijawab,
1: pokoknya pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya,
1: awet muda titik
0: udah. Dan nyanyi dari umur berapa itu pertanyaan dari
1: Bu Ana
0: di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD itu 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogong. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah, itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, iya. Tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir

0: Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Titi Hamzah dari dalam
1: posisi kita. Mbak Titi,
0: ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
2: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita, ya saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Ya, dirilis. Mudah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke. Okay.
0: Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya, tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi, walaupun itu saya sebagai misalnya Giri Hendi paduan suara dari apa, jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi, apakah ini pertanyaan dari Mbak Haryanti?
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya. Betul. Dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya yang lain kan masih inilah, masih itu.
1: Iya, benar.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
2: Oh baik.
1: Tapi, juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
1: Iya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri milenial, atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh, ada Tevi Kadi semua.
1: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Bahkan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
1: betul
0: di radio
1: sekali.
0: RRI.
1: Betul sekali Mbak Vivi. Ya,
0: tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul. Alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua
1: ceritanya
2: lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NDN, Tikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah
0: kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh, ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi
1: iya, iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Dharma.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, yeay. Senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak
0: Vivi
1: Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman.
0: Aha.
2: Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke, oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu nanti ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, itu aja harapan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang, Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuma penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh. Belum ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Oke.
0: Okay. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam
1: dari Terima Bali, kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih, ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, jualan. Apa ya saya?
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau
2: cinta?
0: Biasanya kalau lebaran
1: salah,
0: sih ini ya.
1: Salah Mbak Vivi.
0: Ya baik, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya. Ya, padahal
0: satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album kan? Albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Udah. Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
0: Judulnya
1: okay.
0: Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aku siapa yang jamak? Aduh, lupa deh. Ini saya nyerah semua deh. Kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat ya Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan
1: bukan. Sekarang.
0: Bukan, ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam, ya Yopi hitam tuh, wah, ini kok. Karena kalau dia kan banyak sekali ya, dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wah. Wow.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini,
1: iya,
2: dan saya juga alhamdulillah di RRI. Kira-kira berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul,
2: kan
1: betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang Saya ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih tuh dari taruh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Nggak apa-apa Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo juga.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah hahaha ya, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah Cik puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus. Gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: yang
0: ada yang bahasa
1: Sunda.
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI
2: ke 1. Rindu
1: kuat sekarang. Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak putra-putri. Tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya
2: senang banget nyanyi.
1: Suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat
1: pendengar
0: Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa,
1: susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio.
1: Betul,
2: baru dia bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: lagi. Ulang lagi, dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan saya yakin pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya ada, banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang, sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemuloh. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Lagi. Pastinya Mbak Vivi kita,
2: teman ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap
0: jumpa muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: 101,2 FM Jakarta.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar, terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Kita sudah ikuti program Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Ada salah satu sosok penyanyi legendaris, Vivi Kabul, pendengar. Tentunya dengan beberapa lagu-lagu mungkin yang menjadi salah satu lagu memori Anda tentunya. Dan juga tadi dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan melengkapi kebersamaan kita, pendengar, kami temani Anda dengan program Jazz Musik hingga nanti jalan akhir siaran kami pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan kami malam ini, kita hadirkan yang slow rock Indonesia, pendengar, dan juga beberapa lagu pop tentunya. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan Bur-

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?" "Tidak, Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikan.

Sebenarnya, si pemuda berkata, "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang 2000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?" Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, Nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan perlakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini untuk edisi siar kita Rabu 13 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bobo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pembacar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowo Lio, Kota Bobo. Untuk edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026, selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi kembali pendengar Maulid Jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadirin informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 kita akan hadirkan Warta Kapten. Hingga pukul 6 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi yang pertama. Hingga pukul 8 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi kedua. Hingga pukul 9 nanti kita juga akan hadirkan dialog Kapten pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Bapak Muhammad Sultan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بهم وذا

Thank you.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin
1: Abdul. Ya baik, pendengar dari Bau-Bau, saatnya kita bergabung bersama Pro Satu dari Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi
2: Kamis di 14 Mei 2026. Dan saat ini kita akan bersama dengan narasumber Dr. Andus Kiai Haji Muslim MSI yang juga sudah berada di ujung telepon. Nantinya pendengar, kali ini kita akan juga berbincang bersama dengan Anda melalui jalur telepon 0401 312 4008, atau juga bisa menggunakan jalur WhatsApp di 0813 5450 967. Ya pendengar, kaum muslim dan muslimah dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua untuk sajian acara Mutiara Pagi pada subuh hari ini terkait dengan pentingnya menjaga lisan. Dan pendengar yang dirahmati Allah, sebelum kita berbincang lebih jauh terkait dengan topik yang akan kita perbincangkan pada Mutiara Pagi kali ini, kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat, Pak Kiai?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, terkait topik kita pentingnya menjaga lisan, kami tentunya ingin terlebih dahulu mendengarkan penjelasan dan juga tausiah terkait topik kita. Pak Kiai, silakan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'ili bi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulul ma'rufun wa magharibun khairun min shadaqah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar siaran Mutiara Pagi melalui RRI Kendari yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar syukur sedalam puji kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita bisa masih melaksanakan aktivitas. Seraya berdoa, mudah-mudahan aktivitas kita hari ini dilancarkan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik usaha ikhtiar kita yang berkait dengan urusan-urusan duniawi, ibadah umum, maupun dengan urusan-urusan ulukhawi, ibadah khusus. Para pendengar yang beriman, subuh hari ini kita akan mencoba bagaimana pentingnya menjaga lisan. Lisan adalah karunia kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dampaknya sangat besar. Kemudian lisan dampaknya kadang mendatangkan kemaslahatan, tapi juga terkadang mendatangkan kemudaratan. Lisan kadang mendatangkan kebahagiaan, tapi juga kadang menyengsarakan. Lisan kadang mendatangkan keuntungan, tapi juga terkadang karena lisan kita mendapatkan kerugian dan kemalangan. Bahkan terkadang ada orang yang harus berhadapan dengan meja hijau, harus berhadapan dengan penegak hukum, itu disebabkan karena lisan yang tidak terjaga. Itulah sebabnya kita penting untuk mengkaji subuh hari ini bagaimana menjaga lisan. Di era sekarang ini bahkan lebih melebar. Kenapa? Kalau yang kita pahami dulu berlisan berkata-kata itu dengan berhadapan dengan sesama sahabat, dengan teman, itu dengan kalimat yang indah. Tapi kadang juga kita berhadapan dengan musuh dengan kata-kata yang tidak beres, dengan kata-kata yang mencikan, dengan kata-kata yang tidak baik. Nah sekarang terkadang ada orang mencaci maki orang lain itu bukan dengan berhadapan, tetapi lisannya diungkapkan dalam bentuk media sosial, mencaci orang. terkadang ada orang yang mengungkapkan kalimat-kalimat dengan bohong, dengan dusta melalui media, sehingga terkadang ia harus diseret ke meja hijau. Jangan anggap bahwa karena kita bergabung men-share satu berita ungkapan melalui media, sehingga kita akan terlepas dari monitor, bahkan terlepas dari hukum apabila kita melakukan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan melalui ucapan-ucapan yang ditransfer dalam media sosial. Nah, karena itulah menjaga lisan, sehingga ada tuntunan Rasulullah yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Salah satu cara menjaga lisan menurut Rasul, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah ia menjaga ucapannya, menjaga lisannya, khairan aw liyasmut. Atau kalau lisannya itu tidak bisa dijaga, artinya ucapan tidak bisa dikontrol, ngomong sembarangan, ngomong apa adanya sesuai dengan tidak cerdas, tidak dipikirkan, maka kata Rasul, khairan aw liyasmut, itu susu lebih baik, jauh lebih bermakna, jauh lebih berarti dalam diam kita. Itu cara Rasulullah menunjukkan kita bagaimana menjaga lisan, dan pentingnya itu karena dia akan mendatangkan mudarat apabila lisan kita manfaat. Tentu kita sadar bahwa dengan lisan itu ternyata bisa melancarkan urusan, dengan lisan itu kita menyelesaikan persoalan. Coba kalau kita rapat, seandainya tidak ada lisan, bukan rapat jadinya, itu adalah perkumpulan orang-orang yang bingung. Itu kalau tidak lisan. Nah, tetapi kalau dia tidak terjaga, maka itu juga bisa mudarat. Nah, kemudian dengan lisan kita berinteraksi, bisa meminta mengetahui sesuatu. Coba di kalangan sekolah, kampus, pendidikan itu lancar karena adanya komunikasi antara guru dan murid dan mahasiswa. Sekalipun ada pendidikan tunarungu, tetapi itu tidak akan lebih efektif dibanding dengan kita mempergunakan nikmat Allah, yaitu lisan, dalam proses belajar mengajar. Sehingga dengan kegiatan seperti ini, kita akan bahwa lisan yang terjaga akan mendapatkan manfaat yang lebih besar, bahkan telah memberikan informasi proses pelajaran itu akan mendatangkan manfaat. Itulah sebabnya Rasulullah berkata bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik di antara kamu adalah yang belajar dan mengajarkan. Proses belajar mengajar ini adalah dalam kapasitas sebagai proses menyambung bertukar lisan. Nah, karena itu sekali lagi bahwa ternyata memang pentingnya menjaga lisan jika kita menghendaki supaya lisan-lisan tersebut akan mendatangkan kebahagiaan. Kata-kata yang baik, lisan yang benar adalah cerminan hati yang baik. Karena itu selalu kita berharap mudah-mudahan orang-orang yang menjaga lisan, karena dari lisan yang terjaga lahir akhlak yang mulia. Dan itulah ternyata kata-kata yang benar bisa menjadikan kita orang yang mulia. Tapi kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak senonoh, yang dusta apa, akan menjatuhkan martabat seseorang yang suka melakukan perlisan dengan yang tidak benar. Kira ini simpulan kita. Sekali lagi, mudah-mudahan lisan yang terjaga akan melahirkan akhlak yang baik, dan lisan yang terjaga selamanya akan menuntun kita kepada yang ketenangan, kedamaian, dan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sudah kita dengarkan bersama penjelasan dan juga sedikit tausiah terkait dengan topik kita pada Mutiara Pagi kali ini, pentingnya menjaga lisan. Saat ini kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Yang juga ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk bisa langsung menyampaikan di kolom komentar. Dan langsung saja kita akan buka jalur telepon ya di 0401 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0813 1240 0 0811-9867-967. Terkait dengan pentingnya menjaga lisan, pendengar, yang juga sudah disampaikan oleh Pak Kiai sebelumnya, bahwa ini mungkin terkadang dianggap sepele mungkin Pak Kiai ya, tapi tentu dampaknya memang cukup luar biasa. Dan ketika kita bisa menjaga lisan, ini bisa melahirkan ketenangan, tapi juga tentunya dampaknya juga akan menimbulkan luka, menimbulkan fitnah, bahkan terjadi perpecahan begitu, seperti yang disampaikan. Sebelumnya kita akan terhubung, sudah ada Ibu Hani di Tinanggea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
4: Selamat pagi, Dinda Sopi.
2: Iya, Ibu Hani, silakan langsung pertanyaannya langsung ya, Ibu Hani.
4: Terima kasih. Salam sehat selalu, Dinda.
2: Iya.
4: Pagi baru, umur semangat terus, Dinda, menjalankan aktivitasnya. Alhamdulillah, saya bisa tersambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, selalu Pak Ustaz.
3: Amin.
4: Selalu bersama keluarga, memberikan kita ini di kuliah subuh ini. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan menyaksikan syariat-syariat Islam ini, Pak Ustaz. Terima kasih atas tausiahnya. Maaf, ini Pak Ustaz saat
2: pertanyaan. Iya. Ya. Langsung pertanyaannya, Ibu Hani.
4: Terima kasih. Ini kita nih, melakukan sesuatu apapun, Ustaz, itu tidak lupa kita melakukan basmalah.
2: Mm-hmm.
4: Dan saya itu setiap apapun yang saya kerjakan pas malah, dan saya tanah iman dan ketakwaanku saya itu Pak Ustaz membacakan Fatihah itu Pak Ustaz dan surat pendek itu kita itu terburi siapnya itu Pak Ustaz.
2: Pertanyaannya Ibu Hani, boleh langsung yang ditanyakan ya.
4: Betul, Dinda terima dulu ya.
2: Iya.
4: Kita ini curhat.
2: Waktu kita tidak panjang, Ibu Hani. Mohon maaf ini, kita cukup pendek ya. Jadi boleh langsung ke inti pertanyaannya, silahkan.
4: Berdosa kah kita melakukan ini surat-surat pendek beraktivitas bersikir?
2: Oke.
4: Okay. Untuk ya Allah berkekuatan keimanan kita. Kita tidak melenceng.
2: Iya.
4: Agama Islam.
2: Oke, baik. Terima kasih Bu Hani. Kita sudah tangkap ya apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin dipertanyakan. Ini terkait dengan surat-surat pendek Pak Kiai ketika beraktivitas. Nah, tidak salahkah ketika beraktivitas begitu disertai dengan surat-surat pendek, walaupun mungkin surat-surat pendeknya tidak sesuai dengan apa yang mungkin lagi dikerjakan begitu, Ustaz. Pak Kiai.
3: Iya. Jadi surat-surat pendek yang dilapaskan kita kadang menjelma menjadi zikir, dan zikir itu bagian, salah satu bentuk zikir itu adalah zikir di lisan. Zikir itu kan ada tiga, zikir bil qalbi, zikir bil afal, zikir bil qawli. Nah, jadi itu Ibu Hani kalau mau lakukan sesuatu, membaca surat-surat pendek itu masuk dalam rangkaian zikir. Sekalipun mungkin ayat-ayat pendek yang dibaca itu tidak secara langsung berhubungan dengan apa yang Ibu Hani lakukan, tetapi karena dia dijadikan zikir dan niat untuk memohon ridha Allah, mungkin dia baca al-ihlas sebelum melakukan memasak umpamanya. Kalau orang mengatakan tidak ada hubungannya kulullahu ahad dengan memasak, iya, tapi karena dia jadikan al-ihlas itu sebagai zikir, mudah-mudahan dia lancar dalam memasak. Nah, itu maksudnya. Artinya apa? Zikir boleh kita lakukan setiap akan melakukan suatu aktivitas. Nah, zikirnya boleh ayat-ayat pendek apa yang kita tahu, tetapi niatnya kita supaya apa yang kita lakukan itu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah sehingga kita mudah dan lancar melaksanakannya. Saya kira itu ya.
2: Oke. Baik, ada Pak Yosef juga ini, Pak Kiai di jalur WhatsApp ingin menanyakan ini terkait dengan menjaga lisan. Ini menjadi hal yang sangat penting. Menurut yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ustaz dengan orang-orang yang menyakiti hati kita, apakah harus diam saja? Nah, tapi kalau menurut saya ini saya harus mengeluarkan juga apa yang saya rasakan begitu, atau membalas apa yang dilakukan. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap, nih, Ustaz?
3: Ya, pentingnya menjaga lisan. Terkadang ada orang yang menyebarkan fitnah melalui lisan, tapi itu akan seakan menjatuhkan martabat kita, bahkan itu bisa menjadikan kita itu menjadi orang yang dipandang sebagai orang yang jelek dan pengaruhnya sangat besar. Nah, yang seperti inilah yang saya katakan, terkadang ada orang melempar isu melalui media dengan ucapan-ucapan menjelekkan orang, memfitnah orang, bahkan menghina sampai menuduh melakukan sesuatu yang mungkin. Nah, ucapan-ucapan yang seperti ini itu tidak akan berakhir karena itu juga terkadang ada konsekuensi hukumnya. Makanya sekarang ini terlalu banyak persoalan-persoalan orang yang diseret ke meja hijau, dia berhadapan dengan penegak hukum karena menulis, menser berita-berita melalui media yang menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Makanya itu saya katakan, jaga lisan, karena ternyata kalau dulu manual kita yang dimaksud lisan itu berhadapan ngomong, tapi sekarang fitnah, apa, cacian, hinaan itu bisa bentuk lisan, tapi terimplementasi dalam media sosial. Nah, kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Yusuf, apakah kita diam? Itu kalau sampai ada fitnahan, ada cacian yang akan menjatuhkan harkat dan martabat, itu terlalu kita harus jawab, kita harus penjelekan pernyataan, minimal ada klarifikasi. Kalaupun dianggap bahwa itu adalah fitnah yang akan menjelekan kita, menjatuhkan, maka itu bolehlah kita mengadukan kepada pihak yang berwajib bahwa itu adalah fitnah, bukan untuk mencelakai orang yang melakukan fitnah, tetapi supaya berita-berita tersebut akan berhenti dipahami oleh masyarakat bahwa ternyata apa yang diungkapkan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Jadi arah untuk membuktikan atau memberikan pemahaman tentang ketidakbenaran fitnahan-fitnahan tersebut. Karena kalau kita, jangan sampai kita mengatakan diamkan saja, tapi ternyata kita yang diam sementara yang melakukan tidak pernah diam, berarti itu akan menjerumuskan kita. Jangan kita menjerumuskan diri kita, dan jaga jangan sampai kita dijerumuskan orang lain. Kira itu ya.
2: Oke. Demikian ya Pak Yosef di Raua Konawe. Selanjutnya juga sudah terhubung bersama Pak Alimin di Ameroro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Iya, baik Pak Alimin, ya. Silakan langsung pertanyaannya.
5: Pertanyaan saya ini, seorang yang ingin beriman, dia mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi larangannya.
2: Iya.
5: Tapi ini katakanlah jeleknya, lidahnya ini, jadi dia tidak menjaga lisannya.
2: Oke.
5: Okay. Dia memfitnah. Lain-lain. Jadi pertanyaannya, apakah ini ibadahnya?
2: Iya.
5: Karena pahalanya
2: diterima.
5: Nah, itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kiai. Terima
3: kasih Pak Alimin. Ada orang yang melaksanakan seluruh perintah, alhamdulillah, salatnya jalan, puasanya jalan, ibadah-ibadah khususnya dilakukan, apalagi ibadah-ibadah umum. Nah, Pak Ali mengatakan dia juga meninggalkan larangan. Nah, ternyata ini yang koslet.
2: Yeah.
3: Dia tidak meninggalkan larangan. Kalau dia salat, dia ibadah, itu melakukan perintah. Tapi tatkala dia melakukan fitnah, mencaci maki, nah itu berarti dia tidak tinggalkan larangan. Karena yang namanya mencaci, yang namanya bohong, yang namanya tidak menjaga lisan, itu juga larangan. Nah, karena itu dia lakukan perintah tapi larangan. Nah, sempurnanya memang dalam kehidupan kita, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perangkat atau dasarnya kita ini menjalani hidup ini ya dua itu. Lakukan perintah, jauhkan larangan. Tetapi kalau perintah sudah dilakukan, larangan masih jalan, makanya perintah dapat perintah kebaikan yang kita lakukan dapat kewajiban, tapi hal-hal yang dilarang kita lakukan itu mendapatkan juga konsekuensi dosa. Artinya dikatakan jangan-jangan karena dia sudah berbuat baik, apapun kalau dia mulai tidak dihitung lagi karena lebih banyak. Oh, tidak, makanya itu kan itu. Makanya dikatakan kenapa harus ada yaumul hisab, kenapa harus ada yaumul mizan, karena yang akan dihisab itu adalah kebaikan dengan yang kejelekan. Jangan tinggal kita berdoa saja, mudah-mudahan kebaikannya itu jauh lebih baik dibanding dengan kejahatannya, perintahnya mudah-mudahan lebih baik dibanding dengan melaksanakan larangan. Tapi kalau terbalik, justru semua perbuatan yang dilakukan itu adalah berkaitan dengan larangan, sementara perintah yang dilakukan yang khusus-khusus itu berarti nanti dia, jadi itu dipastikan bahwa tidak imbang. Karena kenapa? Ibadah khusus itu seperti ibadah ritual itu sudah konsepnya jelas, tetapi yang justru lebih luas adalah ibadah-ibadah umum. Nah, termasuk berkata-kata yang baik itu adalah ibadah umum, termasuk berkata yang benar itu ibadah-ibadah yang umum. Tapi kalau tidak pernah dia benar, selalu bohong kalau ada yang dia ucapkan, selalu menyakiti orang kalau dia berbicara, itu berarti itulah sehingga kadang-kadang orang katakan lisanmu melukai hati saya. Ini kalau sudah seperti ini, kalau ada orang katakan itu orang tidak ada ucapannya yang tidak melukai hati seorang, itu berarti dominan lisannya yang tidak dijaga dibandingnya yang dijaga. Saya kira itu Pak Arim. Jadi jangan kalau ada orang kelihatannya melakukan perintah apa dan seterusnya, tapi cacian juga jalan, berarti perintah jalan, larangan juga jalan, tidak terhindarkan. Ya, kira itu.
2: Oke. Baik Pak Limin, demikian ya untuk jawabannya. Dan selanjutnya kita juga ada Pak Imran. Pak Imran di Lepo-Lepo juga bergabung di jalur WhatsApp. Ini menanyakan, ada kadang orang berkata-kata kotor, tapi bagaimana kalau ada orang yang di depan kita berkata baik, tapi di belakang ini menceritakan kejelekan orang. Nah, bagaimana dalam Islam ini, Pak Kiai, dan bagaimana sikap kita?
3: Ya, itulah sehingga dalam ajaran agama, ajaran tuntunan berkomunikasi itu ada. Ya. Contoh, kalau kamu ngomong, harus ngomong dengan berhadapan yang paling bagus. Jangan ngomong sambil menoleh. Kenapa? Karena bisa saja ditanggapi oleh orang yang kita ajak ngomong itu disepelekan. Sehingga ada aturannya. Jadi kemudian yang kedua, berkomunikasinya Nabi mengatakan, kamu memberikan sesuatu sesuai dengan kadar siapa yang kamu hadapi. Kadri ukulihim. Ucapan yang kamu ucapkan kepada orang, kamu harus tahu kondisi orang yang kamu ajak ngomong. Kalau orang itu suka kita ngomong dengan umur-umur, dengan apa ya, silakan dilakukan. Tapi jangan sembarang mengucapkan kata-kata yang main-main kepada orang yang tidak suka dimain-mainkan. Itu pasti akan menjadi pasalnya. Asibu adli ala kurihin. Makanya Nabi memberikan tuntunan itu, berbicaralah kamu sesuai dengan kadar orang-orang yang kamu ajak bicara. Itu coba petunjuknya Nabi sangat luas tentang bagaimana kita menjaga lisan kepada seseorang. Karena itu memang kita berkomunikasi dengan lisan itu sangat-sangat efektif. Kita bisa mengetahui apa yang diinginkan seseorang itu lewat lisan. Coba kalau ada orang yang datang memanggil kita, tapi karena orang yang tidak bisa bicara, nah kita tidak tahu bahasa lisan seperti itu sangat suka kita untuk melakukan komunikasi, makanya bermanfaat. Tetapi sekali lagi, jaga komunikasi kita dengan lisan, karena itu tadi dapat mendatangkan kemaslahatan dan dapat mendatangkan kemudaratan. Salah satu cara menjaganya adalah berbicaralah kamu dengan orang yang ada di hadapan kamu, tetapi harus pahami bagaimana kondisi orang tersebut. Apakah suka dengan main-main atau tidak? Apakah suka dengan binari atau tidak? Jangan dilakukan. Itu cara kita berkomunikasi melalui lisan. Ya.
2: Baik. Selanjutnya ada Ibu Tiara di Bungku Toko nih, Pak Kiai, kita terima juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tiara pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tiara pagi, Mas Upi.
2: Silakan pertanyaannya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini pertanyaan saya. Selesai tema Pak Kiai. Apa namanya untuk menjaga lisan ya, ya. Menjaga lisan, saya pertanyakan ini manusia biasa, terkadang kita hilap dalam perkataan ya gitu, hilap dalam ucapan. Yang saya tanyakan kepada Kiai, giat-giat yang kita harus lakukan agar jangan selalu itu menggerogoti emosi kita di dalam perkataan yang kurang enak orang dengar begitu. Harus kita ingin selalu berkomunikasi dengan baik sama orang. Seperti itu Pak Kiai. Pertanyaan saya seperti itu saja. Biar-biar apa yang kita lakukan dan ada kami doa untuk yang kita harus lakukan, kita tidak digerogoti dengan ucapan-ucapan yang tidak enak orang dengar begitu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita lagi dengar ungkapan-ungkapan yang bijak yang sering kita katakan, lidah tidak bertulang. Nah, lidah tidak bertulang artinya lidah itu memang terkadang sangat mudah mengungkapkan hal-hal yang apa saja. Dan terkadang karena tidak berbidang itu sangat mudah, dan terkadang itulah sebab terkadang orang kesel, salah ngomong, salah apa. Tapi sesungguhnya kenapa dia salah ngomong? Karena ada perangkat, ada nikmat yang dia tidak pergunakan. Apa itu? Nikmat akal sehat. Orang berakal, akal itu juga nikmat. Karena itu dikatakan bahwa apabila kamu akan mengucapkan sesuatu, maka pikirkan terlebih dahulu baru kamu mengucapkannya. Karena kalau tidak, itulah yang seperti sudah katakan, terkadang kita hanya mengungkapkan saja, terkadang sudah keluar dengan nada emosional, sudah keluar dengan fitnah, sudah keluar dengan penyakian. Kenapa? Karena dia tidak lengkapi, dipikirkan dulu. Oh, ini kalau saya ucapkan ini, apa bisa mendatangkan manfaat atau mudarat? Tatkala dia masih sadar memikirkan itu sebelum dia ngomong, maka pasti dia akan terhindar dari ucapan yang mendatangkan mudarat. Asalkan dia tahu. Tetapi kalau sembarang ngomong, makanya saya pernah mengatakan, ya kalau kan tidak tahu paham, kalau tidak mengerti, tidak usah ngomong, lebih baik diam saja. Kalau kamu kira-kira bahwa ini ucapan yang saya ucapkan itu justru akan mendatangkan mudarat, hairan al-yasmud, diam saja. Nah, contoh dalam ayat Al-Quran itu juga peringatan yang terkait dengan ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini bisa juga kita jadikan landasan dalam rangka untuk mengucapkan bahasa lisan. Jangan kamu berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak paham. Karena kalau berbicara sesuatu yang tidak paham, nanti itu akan mendatangkan mudarat. Mudarat kepada siapa yang bicarakan, atau mendatangkan mudarat untuk kita. Kenapa? Kita ngomong sembarangan, tidak tahu hal-halnya. Ternyata apa yang kita ngomongkan itu cuma nyeret atau melukai hati orang. Kalau orang itu yang tersinggung, lalu dia mengadukan kita, itu kan lisan itu mendatangkan mudarat. Ya, jadi Tuhani supaya tidak terjerumus ke dalam ucapan-ucapan yang tidak baik yang bisa mendatangkan mudarat, maka jaga lisan. Salah satu jaga lisan, pikir dulu apa yang kita akan ucapkan. Jadi paralelkan antara pikiran dengan apa yang kita ucapkan secara lisan. Bahkan ada tiga, pikirkan melalui otak, yakini dengan hati bahwa ucapan ini kalau saya ucapkan ini pasti mendatangkan kebaikan. Silakan ucapkan. Ada hasil pikir kita, oh kalimat ini kalau saya ucapkan pasti tidak baik. Yakini dengan hati bahwa itu akan mendatangkan mudarat. Hairan auliasnya, diamkan, jangan diucapkan. Saya kira itu Bu Hanis, ya. Terima kasih.
2: Baik, pertanyaan terakhir Pak Kiai ini juga terkait dengan bagaimana Apakah menyebarkan ulang berita di grup WhatsApp ini tanpa mengecek kebenarannya juga termasuk dosa lisan, Pak Kiai?
3: Ya, saya berikan kata-kata bijak dari media.
2: Iya.
3: Saring sebelum sharing. Saring sebelum saring.
2: Saring sebelum sharing.
3: Artinya kita mendengarkan berita, membaca berita dulu, tahan dulu. Apa ini kalau saya teruskan ini? Kenapa meneruskan berita-berita itu termasuk kita dikatakan? Karena ada ayat Al-Quran, ta'awan walal birri wa taqwa ta'awan walal ismi wal udwan. Kalau ada berita yang kita yakin bahwa ini adalah berita yang tidak baik, berita fitnah, menser itu juga termasuk kita yang ikut memfitnah. Karena kita menser berita itu. Nah, coba ada ucapan yang kita dengar, oh, kita juga ucapkan, lidah kita juga mengucapkan. Nanti kalau sudah ditentu dicari itu, oh itu yang mengucapkan. Oh, siapa lagi dari mana? Oh, dari muslim yang mengucapkan, dari muslim ke ibu NGRU. Kita terseret semua karena kita namanya sambung menyambung itu berita, kayak pertanggungjawaban. Palingan argumen kita, oh saya kan cuma meneruskan, bukan cuma menyampaikan mengulangi. Iya kenapa kamu ulangi? Nah, tidak baik. Nanti kamu seandainya cuma kamu yang mendengar itu kan berhenti di kamu. Tapi kalau kamu ceritakan lagi sih, ah, didengar lagi sih, ah, berarti menyebar itulah yang dimaksud dengan menyebar luaskan berita bohong. Nah, karena itulah caranya yang pertama, bahasa media itu saring sebelum sharing. Yang kedua, metodologinya adalah dalam Al-Quran, Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayun dulu. Coba ingat itu berita. Baca baik-baik. Ini manfaat atau mudarat? Kalau ternyata mudarat, berhenti di kita. Karena merhentikan itu di kita yang namanya keburukan, berarti kita sudah termasuk ta'muruna bil munkar. Oh, saya berita-berita bagus ini. Oh, ada berita ini bisa mendatangkan kebahagiaan. Itu teruskan. Karena kenapa? Kita meneruskan berita itu, banyak orang yang akan mendengarkan manfaatnya, berarti itu sudah ta'awan alal birri. Kita akan menyebar kebaikan, kebaikan. Jadi, karena kita ini kan, ya, yang lebih banyak itu, kita bukan sumber kebaikan. Minimal kita hanya penyebar kebaikan. Kecuali kalau orang yang sudah memang sudah pintar, sudah apa dan seterusnya, dia bisa lepas bahwa ini adalah kebaikan itu. Nah, makanya, dalam persoalan lisan, baik dengan lisan secara langsung maupun dengan melalui media karena eranya sekarang, maka itu dua, saring sebelum sering, kemudian pataya bayanu antusiu kawam bijahala, sebelum kita teruskan maka harus melakukan tabayun. Saya kira itu ya.
2: Oke, baik. Demikian Ustaz untuk Pak Kiai untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab juga dan sudah masuk juga di Mutiara Pagi kita kali ini. Nah, sebagai kesimpulan Pak Kiai untuk topik kita, silahkan.
3: Ya, menjaga lisan petunjuk dari Rasulullah dan perintah Rasulullah. Kenapa? Menjaga lisan akan melahirkan akhlak yang mulia. Kemudian menjaga lisan, insyaallah seluruh lisan ucapan kita akan mendatangkan manfaat dan akan terhindar dari mudharat. Saya kira itu kata kunci kita, karena itu ya, jaga lisan, jaga lisan, jaga lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan topik yang sangat luar biasa terkait dengan menjaga lisan. Ini banyak pelajaran yang bisa kita petik tentunya, bahwa menjaga lisan bukan hanya tentang berkata yang baik, tapi juga tentu tentang bagaimana menjaga hati, menghormati sesama, dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita Dr. Andus Kiai Haji Muslim MSI yang sudah membersamai dalam sajian acara Mutiara Pagi kita kali ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Mutiara Pagi. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Pasti kembali saya bilang, apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi dan aman-aman saja.
2: Untuk dari segi konsumsi kami di base camp sendiri, itu kurang lebih sekitar 50-60 kilo per bulannya. Jadi kurang lebih ya sehari itu 2-3 kilo lah. Arabica dan Robusta 50%-50%.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbowulio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Satpel Beto Ambari berperketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Pemerintah didorong untuk membina petani kopi lokal guna memenuhi tingginya permintaan pasar di kota Bau-Bau. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Satpel Beto Ambari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke Bau-Bau sejak April hingga awal Mei. Waode Nurliani melaporkan.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan Tumbuhan dan Hewan Satuan Pelayanan Satpel Beto Ambari terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke Bau-Bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui Pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui Pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpel Beto Ambari Wahyudi mengatakan pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, dengan dukungan dua dokter hewan yang dimiliki Satpel Beto Ambari Kota Bau-Bau saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
1: Jadi dia terkoreksi itu baru 45 ekor.
4: 45
1: ekor. Kan saya kasih tahu Pak, karena kita di sini ada sudah dua orang dokter, walaupun saya bilang ada sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal, saya bilang pastikan kembali, minimal saya bilang dia punya gejala-gejala. Di sini kan pasti memastikan sehat katanya. Di sini mereka kemarin dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana, pastikan kembali saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi dan aman-aman saja.
4: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke Bau-Bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Waden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Kita ke berita berikutnya. Pemerintah didorong untuk membina petani kopi lokal guna memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Bau-Bau. Saat ini produksi petani belum mampu bersaing karena kualitas biji kopi yang dihasilkan dinilai masih di bawah standar industri. Selengkapnya Afriansa melaporkan.
2: Di satu sisi, petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
5: Pemerintah didorong untuk membina petani kopi lokal guna memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Bau-Bau. Saat ini, produksi petani belum mampu bersaing karena kualitas biji kopi yang dihasilkan dinilai masih di bawah standar industri. Salah satu pelaku usaha coffee shop di Bau-Bau, Muhammad Sardilan Kube, mengaku belum mampu menyerap hasil kopi lokal secara maksimal. Padahal kebutuhan kopi untuk operasional kedai cukup besar setiap bulannya. Owner Coffee Shop Basecamp ini mengatakan kebutuhan kopi di tempat usahanya mencapai sekitar 50 hingga 60 kg per bulan. Dalam sehari, kebutuhan kopi berkisar 2-3 kg.
2: Untuk dari segi konsumsi kami di Basecamp sendiri, itu kurang lebih sekitar 50-60 kilo per bulannya. Jadi kurang lebih ya sehari itu 2-3 kilo lah. Arabica dan Robusta 50%-50%.
5: Potensi pasar kopi lokal di Bau-Bau cukup besar, dengan jumlah kedai kopi di Bau-Bau telah mencapai lebih dari 10 usaha, dengan rata-rata tiap kedai membutuhkan sekitar 50 kg kopi per bulan, maka total kebutuhan kopi bisa mencapai sekitar 500 kg per bulan, atau setidaknya 6 ton dalam setahun. Menurut owner Coffee Shop Basecamp, kualitas kopi lokal di Bau-Bau masih kalah dibanding kopi yang selama ini beredar di pasaran. Minimnya edukasi petani dan pengelolaan lahan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi hasil produksi. Sardilan mengaku pernah mencoba kopi hasil olahan petani lokal. Beberapa petani bahkan telah melakukan roasting mandiri menggunakan tungku tanah liat dan wajan, namun setelah diuji menggunakan mesin espresso, hasilnya belum memenuhi standar penyajian kepada pelanggan. Saat ini pasokan kopi Basecamp masih berasal dari Toraja, dan diproses melalui roasting di Kendari sebelum digunakan di kedai. Meski begitu, pihak Coffee Shop Basecamp mengaku memiliki komitmen untuk mengangkat kopi lokal sebagai produk unggulan jika kualitasnya memenuhi kebutuhan pasar.
2: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prepare ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami. Tapi di satu sisi, petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
5: Pelaku usaha kopi berharap pemerintah mengambil langkah lebih serius melalui edukasi dan pendampingan petani. Menurutnya, perkembangan industri kopi di Bau-Bau harus diimbangi peningkatan kualitas hasil kebun agar mampu memenuhi standar pasar.
2: Kayaknya petani-petani ini sangat membutuhkan peran dari pemerintah untuk bagaimana bisa mengedukasi mereka. Mungkin dibawakan para trainer dari Jawa mungkin atau dari mana yang bisa mengedukasi para petani di sini supaya bisa mengelola kebun mereka sesuai grade yang saya bilang tadi.
5: Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Masih di Warta Cape Town pagi dan kita ke berita lainnya. Pemerintah kota atau Pemkot Bau-Bau menyatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap rencana peningkatan status POSAR Bau-Bau menjadi kantor SAR. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan silaturahmi antara jajaran POSAR Bau-Bau dan Wakil Wali Kota Bau-Bau Ode Hamsinabolu di ruang kerja Wakil Wali Kota pada Selasa 12 Mei 2026. Rencana peningkatan status kelembagaan ini merupakan tindak lanjut surat Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Basarnas terkait evaluasi regulasi kelembagaan. Menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Kendari selaku satuan kerja atasan meminta rekomendasi resmi dari pemerintah kota Bau-Bau. Staf ahli bidang pemerintahan politik dan hukum Muhammad Tasdik mengatakan penguatan institusi SAR di kota Bau-Bau menjadi kebutuhan mendesak mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang membutuhkan respon cepat dalam operasi penyelamatan. Tasdik juga menjelaskan secara regulasi, posisi kota Bau-Bau dinilai sangat strategis. Evaluasi terhadap peraturan Badan Nasional nomor 19 tahun 2014 dinilai membuka peluang besar bagi Bau-Bau untuk memiliki kantor SAR definitif. Sementara itu, Kepala Pos SAR Bau-Bau Yayan Laihu mengungkapkan usulan peningkatan status didasari tingginya intensitas operasi pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Selat Buton dan Laut Banda. Menurutnya, keberadaan kantor SAR nantinya akan meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran di wilayah Bau-Bau yang memiliki aktivitas transportasi laut cukup tinggi. Yayan menambahkan pihaknya berharap adanya kolaborasi erat antara Basarnas dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai kendala lapangan secara bersama-sama. Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah kota Bau-Bau saat ini tengah merampungkan draft surat rekomendasi resmi yang nantinya akan ditandatangani langsung oleh Wali Kota Bau-Bau sepulang dari agenda kedinasan luar daerah. Peningkatan status POSAR menjadi kantor SAR diyakini akan berdampak signifikan terhadap penguatan personil serta penambahan alat utama yang lebih memadai untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan di masa mendatang. Kita ke berita yang terakhir, kontingen SMP Negeri 18 Bau-Bau resmi dilepas mengikuti lomba ketangkasan baris berbaris tingkat nasional. Tidak hanya kemampuan baris berbaris, para peserta juga menampilkan konsep budaya sebagai promo daerah. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
6: Tentu ini anak-anak semua, anak-anak yang terpilih dari sekolahnya dan sekolahnya juga sekolah yang terpilih untuk berlomba. Kepala sekolahnya, guru-gurunya juga sudah bekerja ekstra.
7: Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeham Sinabolu resmi melepas kontingen pasukan pelopor atau PASPOL SMP Negeri 18 Bau-Bau yang akan mengikuti Lomba Ketangkasan Baris Berbaris LKBB tingkat nasional di SMP Negeri 151 Jakarta Utara. Pelepasan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Rabu 13 Mei 2026. Kontingen dijadwalkan bertolak pada 16 Mei 2026 dan akan mengikuti rangkaian kegiatan selama kurang lebih 10 hari di Jakarta. Odeham Sinabolu berpesan kepada para peserta agar menjadikan kompetisi ini sebagai ajang pembelajaran dan pengalaman sekaligus membawa nama baik daerah.
6: Tentu ini anak-anak semua, anak-anak yang terpilih dari sekolahnya dan sekolahnya juga sekolah yang terpilih untuk berlomba. Kepala sekolahnya, guru-gurunya juga sudah bekerja ekstra. Kami pemerintah Kota Bau-Bau tentu berterima kasih karena mereka selain membawa nama sekolah, dengan sendirinya juga membawa nama Kota Bau-Bau dan menjadi harapan orang tua, guru-guru. Dan yang kita harapkan adalah anak-anak juga bisa melihat teman-temannya dari seluruh Indonesia yang berlari di sana, bisa memetik nilai-nilai positif dari pertemuan itu.
7: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 18 Bau-Bau Arman Kaule menjelaskan kontingen yang diberangkatkan berjumlah 48 orang yang terbagi dalam 3 regu yakni A, B, dan C. Masing-masing regu menampilkan konsep dan ciri khas berbeda. Regu A misalnya mengangkat tema Raja Wakaka sebagai bentuk promosi budaya daerah. Sementara regu B mengusung konsep Wandiudiu dalam penampilannya.
8: Jadi untuk pertandingan ini kan merupakan pertandingan nasional atau nama pertandingan itu Anak Kajaya tingkat season 2. Dan ini secara nasional diikuti oleh seluruh daerah. Jadi modelnya dia itu secara terbuka namun pertingkatan dari SD, SMP dan SMA.
7: Terkait target, Arman menyebut pihaknya menargetkan masuk 15 besar tingkat nasional agar dapat melangkah ke ajang berikutnya dalam organisasi Forum Baris Indonesia atau Forbasi. Diketahui keikutsertaan SMP Negeri 18 Bau-Bau dalam lomba baris berbaris bukanlah yang pertama. Dalam 2 tahun terakhir, sekolah tersebut berhasil meraih juara di tingkat provinsi dan kembali dipercaya mewakili daerah ke tingkat nasional. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satpel Beto Ambari perketat pengawasan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Fadlizon pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat, kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
3: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di hari Kamis yang penuh semangat ini? Semoga aktivitas pagi berjalan lancar ya, dan juga hati tetap bahagia menemani langkah hari ini. Senang sekali saya bisa kembali hadir di udara bersama Anda di RRI Bau-Bau, tentunya menghadirkan sajian musik pilihan dan juga beragam informasi menarik yang juga akan menemani suasana pagi Anda. Bagi Anda yang sedang memulai aktivitas ataupun yang sedang menikmati secangkir kopi pagi, tetap bersama kami karena selama beberapa jam ke depan akan ada lagu-lagu terbaik yang siap menghangatkan suasana, lengkap dengan informasi aktual dan inspiratif untuk menemani hari Anda tentunya. Dan seperti biasa mendengar informasi kita ini kami rangkum dari rri.co.id. Dan ini ada informasi kita juga di mana mendengar ketika jutaan kotak makan bergizi mulai berderet di ruang-ruang kelas Indonesia setiap pagi, ada yang lebih besar dari sekedar program makan siang yang sedang berlangsung. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto ini menyimpan dua ambisi besar sekaligus, yaitu membangun kualitas sumber daya manusia dari dalam dan menggerakkan roda ekonomi dari bawah. Dua ambisi yang selama ini sering dianggap mustahil diraih dalam satu program, pendengar. Indonesia menghadapi musuh lama yang belum takluk, yaitu stunting. Data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI 2024 ini menunjukkan prevalensi stunting nasional masih berada di angka 19,8%, turun tipis dari 21,5% tahun sebelumnya. Artinya hampir 1 dari 5 anak Indonesia ini masih mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis. Dan BGM sendiri mencatat sekitar 60% anak Indonesia ini belum memiliki akses terhadap menu gizi seimbang dan hampir tidak pernah ya mengkonsumsi susu karena keterbatasan daya beli keluarga. MBG dirancang untuk menjawab tantangan ini secara langsung. Program ini tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga balita dan juga ibu hamil. Dua kelompok yang paling rentan dalam rantai siklus stunting. Dengan melibatkan ahli gizi dalam setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan juga menu memenuhi angka kecukupan gizi, MBG menunjukkan pendekatan yang serius ya dan berbasis ilmu pengetahuan. Program ini bukan hanya soal memberi makan anak. BGN adalah mesin penggerak ekonomi desa yang bekerja diam-diam namun konsisten. MBG mampu menggerakkan rantai pasok pangan di daerah, membuka peluang usaha baru dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal secara signifikan. UMKM, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMDes dan pemasok lokal ini telah dilibatkan ya dalam rantai pasok MBG. Bahan baku diprioritaskan dari sumber lokal, petani, peternak, nelayan, dan koperasi daerah mendapatkan permintaan yang stabil dan berkelanjutan. Uang negara yang dibelanjakan untuk MBG tidak berhenti di satu titik. Ia berputar, mengalir dari dapur SPPG ke pasar desa, dari pasar desa ke ladang petani, dari petani

ini ke keluarga mereka, inilah yang para ekonomi sambut sebagai multiplier effect. Tentu saja program sebesar MBG tidak berjalan tanpa hambatan. Terdapat juga sejumlah insiden keracunan makanan yang menjadi sorotan ya. Dengan alokasi anggaran yang sangat besar, ini mencerminkan juga bahwa pemerintah ini menempatkan MBG bukan sebagai program musiman, melainkan sebagai komitmen jangka panjang. Anak yang hari ini duduk di bangku SD sambil menikmati makan siang bergizi adalah generasi yang kelak akan menentukan apakah Indonesia Emas 2045 ini hanya menjadi slogan atau sungguh-sungguh terwujud. Pendengar.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
4: Ya, pada hari ini pemerintah Kota Bau-Bau resmi memulai tahapan penting ya dalam seleksi terbuka atau shelter jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama atau Eselon 2 dengan menggelar uji kompetensi atau asesmen bagi para peserta di pusat pembelajaran dan strategi kebijakan manajemen pemerintahan LAN RI Makassar pada Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam. Dalam sambutannya, Sekda Bau-Bau menyampaikan apresiasi kepada pihak LAN Makassar yang selama ini menjadi mitra pemerintah Kota Bau-Bau ini dalam mendukung peningkatan kualitas birokrasi. Menurutnya, pilihan LAN Makassar sebagai pelaksana asesmen didasarkan pada profesionalitas dan objektivitas tim asesor. Laude Darussalam menjelaskan pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Bau-Bau dalam menerapkan sistem merit serta kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK dalam pengisian jabatan strategis di lingkungan organisasi perangkat daerah. Menurutnya, tahapan asesmen ini akan memberikan gambaran menyeluruh ya mengenai kemampuan para calon pejabat mulai dari kompetensi manajerial, kepemimpinan, sosial budaya, hingga kompetensi teknis. Sekda juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar dapat menunjukkan kemampuan terbaik selama proses seleksi berlangsung. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bau-Bau, Insinyur Waode Muhiba Suryani mengatakan proses asesmen peserta shelter ini dilakukan dengan melibatkan Balai Layanan Pemetaan Potensi LAN Makassar. Menurutnya, tim asesor akan memetakan potensi manajerial, sosial, kultural, dan teknis peserta untuk disesuaikan dengan standar kompetensi JPT Pratama sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Muhibah menjelaskan dari 18 peserta yang dinyatakan lulus administrasi, sebanyak 17 peserta mengikuti asesmen secara langsung, sedangkan satu peserta lainnya menggunakan hasil asesmen sebelumnya yang masih berlaku. Dan juga pendengar turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan LAN RI Makassar, Dr. Muhammad Aswad, Kepala BKPSDM Kota Bau-Bau, Insinyur Waode Muhiba Suryani, serta Kepala Balai Layanan Pemetaan Kompetensi LAN Makassar, Sudarmi Narwis. Pendengar,

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Ya, baik pendengar, ini Wakil Wali Kota Bau-Bau, Ode Hamsinabolu, ini meninjau langsung ya fasilitas Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo, sekaligus juga menyerap aspirasi pegawai dalam kunjungan kerja pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan diinfokuskan pada evaluasi kondisi real infrastruktur layanan publik serta penguatan komunikasi internal lintas pegawai. Agenda tersebut ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ke organisasi perangkat daerah atau OPD guna memastikan juga efektivitas pelayanan publik berjalan optimal. Berbeda dari pola pertemuan formal, Wawali membuka ruang dialog langsung dengan seluruh unsur pegawai mulai dari ASN, P3K hingga tenaga parwaktu. Dalam peninjauan, aspek infrastruktur menjadi sorotan utama. Hamsinabolu juga menegaskan pentingnya dukungan fasilitas yang memadai, mengingat peran strategis Kominfo dalam pengelolaan komunikasi dan teknologi informasi daerah. Selain itu, status gedung sebagai bangunan heritage cagar budaya, ya maksud kami, juga menjadi perhatian khususnya terkait kondisi fisik yang belum merata. Hamsina menjelaskan sebagai bangunan yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB sudah dalam kondisi baik. Sementara area Kominfo masih memerlukan pembenahan. Pemerintah daerah akan menyiapkan langkah perbaikan tanpa menghilangkan nilai sejarah dan arsitektur asli bangunan. Di sisi lain, Wawali juga memaparkan progres program sekolah rakyat yang tengah diupayakan masuk prioritas pembangunan pusat tahun ini. Proses administrasi termasuk sertifikat lahan disebut terus dikebut dan tidak mengalami kendala signifikan. Peninjauan tersebut turut menyoroti juga kebutuhan peningkatan fasilitas UPTD, perlindungan perempuan dan anak. Menurutnya, posisi Bau-Bau sebagai pusat pertumbuhan kawasan kepulauan di Sulawesi Tenggara ini menjadikan kota ini sebagai rujukan penanganan kasus dari berbagai daerah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Bau-Bau akan melakukan koordinasi intensif dengan kementerian terkait untuk mengupayakan dukungan pembangunan fasilitas melalui skema bantuan pusat guna memperkuat kualitas layanan publik dan perlindungan sosial di daerah. Pendengar. Baik pendengar, kita jelang tepat pukul 8 ya, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, motivasi dengan sebenarnya menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banyumasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai